Walina data pelakina dia sauta karya. Rayan dia fini tambna lihara tambna martewa. Kwa tana nonas. Nasare.

Angasana fenaro ni ara ditam kumbola misa na pandara na nakrai ne uriuri na kelyanya wa tikereta temrar sue sofa ni alla tol sofa man azumarimba vota wal.